0: abusua mu obi asi brog dan e wo bi kuro mu e na wo kan se se ono enwuya obi antimi si brog dan da e ye asodie bane
1: asodie
0: bane beda ho waka se se ono enwuya obi antimi ensi brog dan menim asem obi akate wo abusua so se ono etie si unya ware se ono etie se control ema so se ono etie se untumpo ɛne sɛ awurade anyi ne firi hɔ na awurade ne mmara
1: somɛyɛmfa wim na hoɔden bɛyɛ na hoɔden bɛyɛ na hoɔdenɛ
0: ahoɔden ampa
2: ahyɛdeɛ bɔne na ɛbɛfiri hɔ na yɛawurade
0: ahoɔdenɛ awurade
2: to mɔne mmere ɛwɔ mpae bɔm awurade na hoɔden bɛyɛ ne tumi bɛyɛo